Mam jarak busuk kunjil di dalam negara. Masalahnya lagu mana?